mongkonya sebuah humi hovare wajewa umi itu ta poi asete karapa ini uwotu putawa hope ojerawo hae embosuwa upe wajuru behuwusuruwa hai kambushimi kunya sarobu piremonoti akasa ujube uwutupe poto werahami senye epote tupasai tukera ojo waitei wako semborai hupe Moko ibe ojo wai doyo asai porame hao yo hupitu.